Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Okay, lagu Kidung mengawali program TGIF hari ini. Selamat sore dan selamat datang di Thanks Guys Indonesia Friday TGIF di Radio 4EB di Kangaroo Point, Brisbane. Bareng saya Dia dan co-host saya
1: Iza,
0: dibantu oleh panel operator kita yaitu Regin, yang akan menemani para pendengar sejam ke depan di Jumat sore ini dengan obrolan topik yang sedang viral saat ini. Nah, Iza, apa tema kita hari ini nih?
1: Halo teman-teman semuanya, aku Iza bareng sama Kak Dia hari ini. Jadi di Thanks God It's Friday Global Digital Radio 4EB, tema kita ini bakal bahas terkait dengan Child Care Today. Perlindungan anak, seberapa aman tempat penitipan anak. Kita bakal ngobrol dengan para narasumber yang akan memberikan pendapat, masukan, dan sharing tentang child care recently gitu ya teman-teman. Dan di studio telah hadir Ibu Indri melalui Zoom dan juga ada Ibu Nurul.
0: Oke, terima kasih ya Ibu Indri dan Ibu Nurul atas kesediaannya sebagai tamu kita hari ini. Silakan ya untuk memperkenalkan diri masing-masing ke para pendengar kita. Mungkin dimulai dari Ibu Indri dulu ya, silakan.
2: Okay, terima kasih Mbak Dia dan Iza. Nama saya Indri, saya bekerja di sektor Early Child Education and Care atau pendidikan dan pengasuhan anak usia dini di Brisbane. Saat ini saya bekerja sebagai content developer di ASIQA, Australian Children Education and Care Quality Authority. Selama 15 tahun saya berkecimpung langsung dengan anak-anak, bekerja di childcare, kemudian bekerja sebagai pengajar di mengajar sertifikat 3 dan diploma di Early Child Education Qualification. Saya selalu tertarik dengan pengembangan kualitas pendidikan anak usia dini, pelatihan educator, dan sistem kualitas childcare di Australia. Saya senang sekali hari ini bisa berbagi pengalaman dan wawasan mengenai dunia childcare dan pendidikan anak usia dini pada umumnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Indri. Wah, lebih dari 10 tahun ya pengalaman di bidang early childhood ini. Terima kasih atas kesediaan waktu waktunya hari ini. Dan sekarang saya persilakan Ibu Nurul untuk memperkenalkan diri.
3: Okay, halo semua, salam kenal. Saya Nurul Izzati, PhD student di University of Queensland. Senang sekali diundang hari ini oleh Mbak Dia dan Mbak Iza. Saya mulai studinya Januari 2025 tahun lalu. Saya datang bersama dua toddler saya, dua anak-anak, satu usia 5 tahun dan satu usia 3 tahun. Dan alhamdulillah mereka berdua di child care di UQ.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, jadi mungkin sedikit latar belakang ya buat teman-teman terkait dengan topik ini. Jadi kita kemarin sudah sempat cari nih di internet dan kita dapat dari Pusat Informasi Kriminal Nasional, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan berita yang terbaru gitu.

0: Ya teman-teman, terkait perlindungan anak, seberapa aman sih tempat penitipan anak? Dan di berita tersebut juga sempat menyampaikan gitu, pihak berwenang di Yogyakarta, Indonesia mengungkapkan adanya dugaan kekerasan dan penelantaran terhadap sedikitnya 53 anak di daycare Litter Arsha. Ya. Dan kasus ini terungkap setelah mantan pegawai melapor ke polisi tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak di sana. Dalam penggerebekan, polisi menemukan kondisi anak-anak yang memprihatinkan. Sedikitnya 13 orang anak, termasuk pengelola dan pengasuh daycare, telah ditetapkan sebagai tersangka. Oh, maksudnya adalah sebanyak 13 orang tersangka ini maksudnya. Gitu ya, Kak ya? Ya,
1: sebanyak 13 orang tersangka ya.
0: Sebagai part of kasus pelanggaran perlindungan anak. Kasus ini memicu perhatian publik terhadap pengawasan dan perizinan terhadap penitipan anak di Indonesia. Kasus dugaan kekerasan di daycare Litter Arsha Yogyakarta ini mulai terungkap pada April 2026. Dan mungkin ini juga jadi salah satu pencetus gitu ya Kak ya?
1: Ya jadi dari kasus ini kita ambil topiknya ini untuk refleksi tentang childcare. Tapi karena kita tinggal di Brisbane, Australia, kita mau membahas tentang bagaimana sih sistem childcare di Indonesia dan kehadiran Ibu Nurul di sini juga sebagai pengguna jasa childcare di Australia. Jadi ini sebagai refleksi kita tidak membahas khusus kasus itu, kita menggunakan kasus itu sebagai refleksi. Nah, mungkin pertanyaan pertama untuk Ibu Nurul sebagai orang tua pengguna jasa childcare, apa reaksi Ibu saat mendengar kasus daycare di Yogyakarta ini dan menurut Ibu mengapa sampai hal ini terjadi? Mungkin ya bisa dijelaskan sedikit.
2: Oke, tentunya miris ya, sedih melihat anak-anak diperlakukan seperti itu. Saya juga sempat melihat videonya sebentar gitu dan tidak sampai hati sih melihat bagaimana anak-anak itu diperlakukan, kemudian foto-foto sangat diabaikan dan dikeras, jangankan fisik ya, verbal saja kita terkadang tersentuh gitu, ternyuh gitu dengan perlakuan seperti itu. Ada tiga poin yang saya highlight di sini, yang karena juga anak saya yang sulungnya 5 tahun sempat di childcare di ketika kami berada di Indonesia, tepatnya di Sumbawa. Yang saya lihat itu terlepas dari childcare tempat anak saya pernah berada gitu. Mungkin ini secara umum di Indonesia. Pertama itu adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah. Standarnya itu seperti apa? Dan pengawasan terhadap ketika childcare itu sudah berjalan, sudah sampai mana kontrol pemerintah di situ? Karena memang pendaftaran childcare itu harus pasti ada gitu. Secara legal itu mereka melakukan itu, tetapi kontrol ketika sudah berjalan itu seperti apa? Apalagi childcare kan kebanyakan private gitu, bukan punya pemerintah gitu. Jadi saya rasa itu akan masih lemah di Indonesia. Kemudian yang kedua, kompetensi pengasuh seperti itu. Karena kalau saya bandingkan di sini, pengasuhnya kan ada sertifikasi tertentu dan ada standar sertifikat. Nah di sana, terutama dengan kasus yang di Yogyakarta ini, saya melihat mereka juga latar belakangnya tidak semua punya sertifikat standar khusus untuk early childhood educator gitu. Kemudian ketiga itu standar pedagogis atau kurikulumnya seperti apa gitu, karena kurikulum yang diterapkan juga bermacam-macam tergantung childcare-nya seperti apa. Nah harusnya kan pemerintah juga sudah punya standar minimalnya seperti apa gitu.
0: Oke. Kalau misalnya dari kasus ini sendiri, dari sudut pandang Ibu Nurul, kira-kira hal ini bikin orang tua jadi ragu nggak ya terhadap pengawasan dan perlindungan anak di childcare itu sendiri?
2: Saya rasa pasti sih ada pengaruh buat anak-anak. Tapi bagi orang tua gitu untuk menitipkan anak-anaknya. Cuman kita juga dihadapkan dengan pilihan yang sulit, karena banyak juga perempuan-perempuan Indonesia yang bekerja, student juga seperti itu. Nah terkadang kita juga berpikir banyak ketika harus menitipkan ke orang tua, apalagi orang tua yang sudah sepuh gitu kan. Kita juga menyayangkan kalau misalnya kita menitip ke orang tua, kita tidak mau membebani lebih seperti itu. Jadi tapi ya kembali lagi, itu juga jadi pelajaran buat kita semua orang tua di Indonesia untuk lebih selektif lagi, explore lagi mungkin ya.
1: Jadi dengan kejadian ini, Ibu Nur sebagai pengguna jasa, sebagai orang tua, selalu ini ya, jadi kayak seperti warning call gitu ya.
2: Jelas ya, iya ya. sangat
1: even in Australia juga tetap Harus selalu waspada juga gitu ya.
2: Yes, betul. Yang, karena okay. Ya juga sempat pernah dengar juga even di Australia juga ada child care yang sempat mengalami ada beberapa kasus gitu yang apa namanya? Saya lihat di berita itu kekerasan juga dan bahkan ke arah sexual harassment juga gitu-gitu. Jadi tetap cuman mungkin kasusnya tidak sebanyak di Indonesia mungkin ya karena di sini kontrolnya pemerintah lebih ketat dibandingkan dengan di Indonesia.
1: Sistem pengawasannya ya.
2: Betul.
1: Otoritasnya. Oke, terima kasih Ibu Nur. Nanti kita akan lanjut nih pembicaraan dengan Ibu Indri yang sudah siap dengan bincang-bincang kita tentang sistem childcare di Indonesia karena saya yakin Ibu Indri ini Ibu Indri kan belajar tentang early childhood di Universitas di Brisbane ya, kemudian bekerja sepanjang itu setelah lulus di industri childcare sebagai educator dan juga sebagai kalau nggak salah pernah juga melatih para childcare staff ya Bu ya, benar ya? Iya, jadi kita akan bincang-bincang tentang sistem childcare di Australia setelah lagu yang berikut ini dari Project Pop. Stay tune terus di Thanks Guys Indonesia Friday di Global Digital Radio 4 EB Brisbane.

0: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
1: Station sponsor.
2: This is Global, 4EB's digital station.
3: Okay, balik lagi nih kita ke obrolan kita hari ini di Thanks Guys Indonesia Friday, Global Digital Radio 4EB di Kangaroo Point, Brisbane. Ada beberapa pertanyaan nih dari kami berdua, saya dan Iza. Untuk Ibu Indri ya. Pertama nih, bisa dijelaskan gak Ibu Indri secara ringkas bagaimana sistem childcare di Brisbane, Queensland atau di Australia, dan standar keamanan yang wajib diterapkan di semua childcare di Australia? Silakan Bu.
4: Ya, terima kasih Mbak Dia, Mbak Izra. Pertama saya mau komen itu, kejadian di Jogja itu sedih ya, sama dengan Mbak Nurul. Sedih sekali, tapi saya juga kurang tahu bagaimana regulasinya. Di Australia, termasuk Queensland, sistem childcare diatur cukup ketat oleh pemerintah melalui yang namanya National Quality Framework atau NQF. Di dalam NQF itu ada yang namanya law atau hukumnya, ada regulasinya, ada National Quality Standard, ada self assessment dan quality improvement-nya, dan ada kurikulum. Ada dua kurikulum framework-nya, satu untuk usia 0-5 tahun, yang satu lagi adalah untuk outside school hours care. Jadi anak-anak sekolah yang masih belum masuk primary school, yang orang tuanya bekerja atau sekolah, sehingga mereka tidak bisa menjemput atau mengantarkan anak-anak di jam sekolah, itu jam 9 sampai jam 3. Itu semua diatur dalam National Quality Framework atau disebut NQF. Semua layanan pendidikan atau services, termasuk center-based childcare, yang dimana kita mungkin lebih familiar dengan itu, atau family daycare dan outside school hours care atau OSH. Semua itu layanan pendidikan anak dan pengasuhan harus memenuhi standar kualitas terkait keselamatan anak, kualifikasi dari pendidik sendiri yaitu educators, minimal harus sertifikat 3 untuk sebagai assistant educator, terus harus memiliki working with children check yang terkenal di Queensland dikenal dengan nama Blue Card.
3: Oh iya, Blue Card.
4: Dia ada program belajarnya. Terus diatur juga rasio pendidik antara pendidik dan anak, jumlahnya termasuk kalau usia bayi antara 0 sampai 24 bulan, yeah, rasionya 1 sampai 1 educator dengan 4 anak, dan di setiap state agak sedikit berbeda gitu.
3: Oh, okay.
4: Rasionya. Kemudian fokusnya bukan hanya mengasuh anak, tetapi lebih kepada mendukung perkembangan dan pembelajaran anak sejak dini. Jadi makanya dulu pekerja di childcare disebutnya sebagai childcare workers. Kita tidak sampai hal sekecil itu pun government merubah cara pandang pekerja di childcare, yaitu diganti dengan istilah educator. Okay. Dan tidak ada lagi assistant educator atau semuanya educator. Semua berprofesi.
3: Jadi nggak pakai childcare worker lagi ya, diganti dengan childcare educator.
4: Educator atau early child educator. Karena childcare specific, early child educator bisa berarti family daycare atau child-based centers. Atau outside school hours care juga kita sebutnya educator.
3: Okay.
4: Hal yang sekecil itu dipertimbangkan.
3: Ini seluruh Australia atau di
4: Seluruh
3: seluruh
4: Australia,
3: Australia?
4: tapi NQF itu National Quality Framework, itu semua di Australia, tapi regulatory authority-nya setiap state itu berbeda.
3: Oh, oke. Okay.
4: Contohnya yang meregulasinya, yang menjalankan NQF itu adalah, yang memonitor itu adalah Department of Education.
3: Oke. Okay.
4: Biasanya Department of Education. Saya kebetulan bekerja di ASIQA. ASIQA adalah Australian Children Education Quality Authority, di mana tugasnya adalah untuk mengawasi atau membantu pemerintah nasional dan state and territory untuk menjalankan NQF ini, gitu. Tapi yang memberikan rating, yang mengakses itu semua setiap state masing-masing.
3: Oke, okay,
4: Kita
3: otonomi setiap state ya untuk memberikan rating. Oke.
4: mensupport istilahnya.
1: Siap-siap,
3: Ya.
1: Ibu Indri.
3: Wah, ini banget ya, komprehensif banget ya.
1: Iya, iya, iya,
3: Pengawasannya
1: iya.
3: juga nggak main-main.
1: Benar, benar, benar, Kak
3: Iya.
1: Dia. Jadi,
4: Iya, dan
1: silakan Ibu Indri.
4: enggak, apa namanya? Saya di dunia ini sudah cukup lama. Saya lulus tahun 2003. Sejak 2005 saya berkecimpung di dunia pendidikan anak di sini. Itu dari mulai mulai di dunia ini bekerja sampai sekarang itu perubahannya cukup banyak. Gitu. Perubahan dalam arti seperti yang Mbak Dia bilang tadi bahwa di sini pun masih banyak gap-nya, masih banyak bolong-bolongnya istilahnya ya. Tapi pemerintah ikut merespon dengan sangat apa ya, agresif lah boleh dibilang, untuk improve setiap apapun dalam sisi, you know, dari mulai law-nya, dari mulai itu semua jelas sekali gitu loh.
1: Siap, siap,
4: Jadi,
1: siap.
4: ya. Yeah.
1: Betul, betul, betul.
3: Nah, setiap childcare itu kan tadi apa regulatornya di setiap state ya, itu juga mereka apakah mereka melalui proses akreditasi misalnya setiap 1 tahun, 2 tahun, apakah ada seperti itu juga?
4: Ya, jadi pengawas pemerintah itu sangat besar ya. Okay, ASIQO tugasnya itu adalah mentrain regulatory officers di setiap
3: Oh,
4: state.
3: oke.
4: Jadi misalnya kita yang memberi pelatihan kepada mereka, tapi mereka yang ngejalanin gitu loh.
3: Oke.
4: Setiap setiap regulatory authority, yaitu Department of Education,
3: Ya.
4: itu melakukan tes yang namanya assessment and rating. Setiap service, family daycare atau center-based service, itu melalui proses assessment and rating. Kalau yang baru, misalkan baru buka nih, gitu ya. Sebelumnya aja mereka udah harus melalui yang namanya proof provider, harus disetujui dulu, memiliki izin operasional, kemudian mengikuti regulasi nasional dan dinilai secara rutin melalui proses yaitu assessment and rating. Ada kewajiban pelaporan juga jika terjadi insiden, kekhawatiran terhadap keselamatan anak atau pelanggaran hukum atau aturan. Seperti contohnya yang baru saja kita rilis itu adalah punishment atau bukan istilahnya inappropriate discipline. Contoh memberikan time out buat seorang anak. Misalkan kamu time out duduk di situ, kamu akan miss out sama. That itu violation of law. Itu bisa dikenakan kalau ada yang melaporkan dan diketahui dan ada yang melaporkan ke regulatory officer. Itu dendanya sekitar 30.000 per orang,
3: Ya, sangat
4: kalau
3: detail
4: itu
3: ya.
4: persen ya, tapi secara organisasi akan didenda sekitar 500.000.
3: Wah, jadi nggak main-main ya
4: cuma
3: untuk
4: satu aja
3: ya,
4: ya, cuma
3: ya.
4: satu contoh gitu loh.
3: Ya, satu
4: Maksudnya,
3: contohnya.
4: dan semua orang punya punya kesempatan untuk melaporkan gitu,
3: Oke,
4: jadi
3: oke.
4: sangat sangat diawasi sekali gitu.
3: Ya. Jadi even within di dalam yang bekerja di childcare itu jika ada koleganya yang melakukan violation itu dia juga bisa melaporkan kan?
4: Iya, betul.
3: Ya, oke.
4: Iya.
3: Oke. Benar-benar ya, ini apa namanya, sangat
1: sangat
3: ketat
1: rigid.
3: Sekali.
1: Iya, betul betul betul, Kak.
3: Ya.
1: Jadi kayak
3: iya.
1: apa yang disampaikan sama Ibu Indri ini juga jadi refleksi pribadi buat saya, dan mungkin nanti bisa ditambahkan dari Ibu Nurul juga gitu. Jadinya kan akan sangat berbeda perspektifnya dari segi orang tua, atau misalnya saya kebetulan juga punya blue card. Jadi ya. Itu kan bagaimana saya mengisi sejak awal gitu, Bu Indri. Jadi kayak, oh semuanya itu step by step, mereka tuh make sure bahwasannya beneran orang yang terjun bersama anak-anak itu adalah orang-orang yang memang sudah tersertifikasi, benar-benar punya license dan sebagainya.
3: Ya. Dan itu juga pengecekan
4: yang baru sekali. Ini juga baru karena kejadian, you know, kalian tahu mungkin ya di news dan sebagainya, ada calon yang memang kita nggak bisa avoid, setiap pasti ada, nggak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk mencoba cari celahnya dan mengimprove gitu ya. Yang terbaru adalah child safety, terus kemudian juga mengenai registrasi. Jadi setiap sekarang semua educator, bahkan pemilik pemilik child care center atau anyone yang memiliki akses atau memiliki decision, kebanyakan ada juga child care center yang di run by board members ya. Nah, itu
3: Okay.
4: semua
3: Ya.
4: harus dilaporkan dan ada sistemnya. Itu semua, salah satu asikwa yang buat juga untuk didaftarkan.
3: Oh, oke. Iya, iya.
1: Oke, siap-siap. Jadi rasanya ini ya Kak Diah ya, banyak banget informasi yang kita dapat tadi dari yang awal dari Ibu Nurul, perspektif sebagai orang tua, terus sekarang dari Ibu Indri gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke obrolan berikutnya yang tentunya jauh lebih daging gitu ya teman-teman, terkait dengan perspektif orang tua dan edukator, kita dengarkan dulu satu lagu dari Java Jive, Kau Yang Terindah.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Okay, masih di TGIF Global Digital Radio 4EB Brisbane. Saya Diah dan co-host saya Iza. Masih menemani para pendengar dengan topik Childcare Today, perlindungan anak, seberapa aman tempat penitipan anak. Nah, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada narasumber kita ini. Ibu Indri yang mewakili Early Childhood Educator dan Ibu Nurul yang mewakili orang tua pengguna jasa childcare. Nah, pertama nih ya untuk Ibu Nurul, hal apa menurut Ibu yang harus diperhatikan oleh orang tua saat memilih childcare dan seberapa penting komunikasi antara orang tua dan the early childhood educator tersebut?
2: Okay.
1: Silakan Bu.
2: Okay, baik. Kalau kami karena student dan pendatang baru ya, masa baru datang dengan sudah langsung membawa dua toddlers gitu. Jadi yang pertama, paling pertama mungkin ini berbeda dengan pilihan-pilihan ibu-ibu yang lain. Yang pertama saya tuh jarak okay. antara office, kampus dan tempat tinggal.
1: Nah, convenience ya.
2: Yes, betul. Yeah. Itu yang pertama jadi pertimbangan kami. Kemudian yang kedua, program-program yang dijalankan selama satu periode itu atau dalam satu tahun atau itu tuh apa saja. Kemudian target target untuk anak-anak itu seperti apa? Jangan sampai terlalu di sini kan tidak akademik ya, oriented. Nah, kalau di Indonesia terkadang ada masih yang childcare yang sudah mulai memperkenalkan yang mengarah ke akademik. Nah, kita kan lebih yang ke play up, yang lebih santai lah, maksudnya lebih ke banyak bermain seperti itu. Kemudian, nah karena kami Muslim dengan concern halal juga itu menjadi pertimbangan. Kita juga cross check sebelum memulai mendaftar ke childcare itu, kita juga lihat di website di pemerintah, di imigrasi itu childcare, bahwa kita sebagai di sini kan diverse banget ya, multicultural banget ya. Australia ini dan sudah sangat aware terkait dengan makanan. Jadi kita bisa meminta bisa kayak halal seperti itu. Nah, kebetulan di tempat anak-anak saya ini juga ada yang chefnya itu chefnya itu juga sudah tahu tentang halal, jadi kita dapat makanan halal.
1: Jadi dietary requirement-nya
2: dari sisi itu. Kemudian dari sisi komunikasi, ya standar karena ini tempat instansi tempat anak-anak saya ini childcare-nya itu terafiliasi dengan kampus. Kemudian itu membuat saya merasa, kami sebagai orang tua merasa sangat aman. Kemudian komunikasi sangat-sangat baik. Jadi kita tuh ada meeting dengan orang tua itu minimal 2 kali, tetapi dalam 1 tahun, tetapi di luar itu ketika ada perayaan semisalnya hari ibu, kemudian hari ayah, ya ada morning tea, itu hampir selalu ada, hampir dirayakan dan mengundang orang tua kita kumpul di situ. Jadi kita tidak hanya kenal dengan educatornya, tapi kita juga punya kayak semacam bonding lah dengan orang tua yang lain gitu.
1: Dan bonding juga dengan the childcare staff-nya juga.
2: Sangat-sangat ini kekeluargaannya terasa sekali sih. Bahkan yang simple, yang paling seru itu ada deep cleaning. Nah, deep cleaning orang tua diajak gitu. Jadi dari situ kan kita lebih kenal lagi dengan educator-nya, dengan orang tua yang lain, dan sampai itu, kita dilibatkan gitu.
1: Dan itu penting ya, hubungan itu ya antara orang tua dan yang childcare staff di situ ya. Saya jadi ingat dulu waktu anak saya kecil juga, tapi saya tidak masukkan di childcare karena karena ada pilihan lain, yaitu family daycare. Family daycare, jadi family daycare itu di rumah yang mengasuh atau sekarang bilangnya educator ya. Itu kita menghubungi local council, terus mereka ada pilihan. Jadi saya waktu itu sebagai orang tua mewawancarai beberapa dan mengunjungi rumah mereka. Dan saya pilih orang yang kayak seperti job interview ya ke mereka. Kebetulan waktu itu dia itu bekas guru TK di Vietnam. Dan saya sesuai dengan karakternya. Jadi saya pakai dia tuh sama hampir 5 tahun sebelum anak masuk sekolah. Jadi pilihan itu ada ya, benar ya Bu Indri ya, pilihan ada family daycare, ada childcare center gitu. Jadi saya setuju dengan komunikasi orang tua ya, dengan yang menjaga anak kita.
3: Ini jadi bahasan menarik banget ya, yeah, Kak. Dan saya jadi ada pertanyaan pribadi nih ke Bu Indri. Kira-kira kalau secara dilihat dari tantangan gitu, tantangan terbesar apa ketika bekerja di bidang childcare, utama yang di Australia gitu, Bu? Terus terkait kualitas itu juga, kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang childcare educator itu yang seperti apa? Oh, early childhood educator, ya. Dan tadi kan juga sempat, ini agak banyak ya Bu Indri, maaf ya, pertanyaannya kayak rombongan gitu.
4: Bapak dicatat.
1: Rombongan.
3: Dan selanjutnya kira-kira tanda-tanda apa sih yang perlu diperhatikan gitu ketika anak sudah mulai tidak nyaman mungkin dengan childcare-nya, atau kayaknya ini tanda-tanda anaknya harus dipindah deh, atau ada something wrong di childcare-nya gitu. Itu sih Bu Indri, boleh dijawab satu-satu, dikombin, bebas Bu.
1: Rombongan.
4: Ya oke, okay, makasih Mbak Izra. Tiga pertanyaan ya. Oke, okay, yeah. Satu, tantangan terbesar itu seperti menjaga keseimbangan antara kebutuhan setiap anak, karena mungkin Mbak Nurul udah cerita juga bahwa di Australia ini tidak semuanya hari ini belajar menyanyi ABC gitu ya, enggak seperti itu, tapi lebih dilihat interest anak masing-masing. Kalau saya punya 20 anak hari ini, mungkin saya udah punya program, ternyata anaknya yang ini tertariknya main di sandpit. Nah itu saya harus bisa fleksibel dan mencari tahu kebutuhan setiap anak. Itu keseimbangan antara kebutuhan setiap anak, komunikasi dengan keluarga, dan tuntutan administrasi atau regulasi yang cukup ketat. Nah itu juga menjadi kadang tiring. Ya, pekerjaan ini juga membutuhkan energi emosional dan fisik yang cukup besar. Karena makanya semakin tua saya, akhirnya saya beralih ke mengajar orang dewasa yang mau menjadi educator.
1: Iya, karena berdasarkan banyak pengalaman ya.
4: Tetap senang itu.
3: Oke.
4: Berhubungan langsung dengan anak. Kemudian fisiknya besar dan juga pendidik harus selalu hadir ya. Kita kalau kerja seperti sekarang, saya sakit nggak bisa masuk atau kadang nggak semudah itu. Dan penuh kesabaran, mampu mengatasi stres sendiri dan emosi pribadi. Kalau kita bagaimana kita mau mengajar anak-anak atau melead a bunch of anak-anak gitu ya, kalau kitanya sendiri tidak bisa mengatasi emosi atau persoalan pribadi kita sendiri gitu.
1: Damai dengan diri sendiri dulu ya.
4: Iya, sekali harus punya sabar dan juga sabar, being a good listener.
1: Okay.
4: Responsif setiap harinya juga. Kemudian pertanyaan kedua, kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh educator. Yang pertama sudah pasti harus memiliki sertifikasi, minimal sertifikat 3 atau studying towards sertifikat 3. Buat mereka yang baru datang ke Australia, bekerja di childcare industry itu adalah industri atau sektor yang sangat membutuhkan banyak sekali educators. Jadi kalau mau kamu datang ke sini mau sekolah, udah digaranti pasti bakalan dapat kerjaan.
1: Oh, growing industry ya.
4: Iya, karena turnover orang juga banyak. Tapi orang juga berpikir, oh gampang cuma ngasuh anak, padahal there's another term yang harus kita rubah, bahwa di Indonesia pun masih dibilang pengasuh, apa namanya, tempat pengasuhan anak. Ini is not about mengasuh, itu kan caring,
1: tapi
4: pengembangan pendidikan dan keterampilan anak ya.
1: Mindsetnya mesti diubah ya berarti ya, ini bukan pengasuh, kita educator.
4: Cara kita berkomunikasi dengan educator juga, kita respect mereka, mereka professionals di bidangnya, bukan cuma sekedar. Ya, pastilah ada good doctors, ada dokter yang nggak baik ya. Ada good lawyer, ada yang bad lawyers gitu. Terus dalam setiap profesi pasti ada yang baik dan ada yang melakukannya dengan baik dan tidak. Kemudian kualitas ya, masih hubungan yang hangat. Terus juga bantu mampu membangun hubungan yang hangat seperti yang Mbak Diah juga udah dan Mbak Nurul sudah sampaikan tadi, membangun hubungan yang hangat dan aman dengan anak. Ketika anak merasa aman, nyaman, dan dia pasti dari drop off aja udah bisa bye mom gitu ya, maksudnya dia berada di pendidikan dan asuhan environment atau pendidiknya. Kemudian anak belajar paling baik ketika mereka juga merasa aman, dihargai, didengarkan. Di sini sangat-sangat penting, bukan guru atau bukan pendidik yang okay, ini sekarang waktunya semuanya duduk diam di sini. Cross your legs and stuff like that. We need to listen to what they say. Misalkan bro, mereka duduk, mereka misalkan, "No, Miss, aku mau ngerjain ini dulu." "Oh, okay, I can wait for you. When you're finished, you can come have your lunch." Something like that. Anak belajar paling baik kalau didengarkan. Selain itu ya sabar ya, fleksibel dan mau terus belajar untuk mengembangkan diri itu sangat penting. Bagi seorang educator.
1: Nah, belajar. Terkait dengan educator ini kan calon-calonnya dari 0 sampai umur 5 tahun ya, sebelum usia sekolah. Nah, untuk yang educator ini khususnya di mana kita bisa komunikasi dengan anak, itu minimum berapa tahun, Bu Indri? Jadi misalnya dari 0 sampai 2 tahun gitu ya, mungkin 2 tahun udah mulai bisa berkomunikasi, berbicara. Nah, educator itu yang masuk di usia berapa itu kira-kira minimum? 2 tahun kah?
4: Dari nol.
1: Oh, dari nol ya?
4: Yang bawah, kita merespek. Jadi hubungan yang saya bilang tadi harus mendengarkan, termasuk bayi.
1: Bayi,
4: gitu. Jadi,
1: okay.
4: Walaupun jangan underestimate, bayi, apa namanya, hubungan kita ketika seorang educator mengganti nappy. Ya, atau apa itu namanya. Mengganti popoknya, ya. Dalam situ kok apakah seorang educator rushing? Okay, yang penting get it done. Okay, dia, it's your turn. Get your nappies, gitu.
1: Cara,
4: dan anak nangis, gitu. No, come in, come, change your nappies. Your time to change nappies. Atau they take time. Yang seharusnya mereka lakukan adalah take times, be respectful.
1: Respectful, ya.
4: Dengan bilang, aku buka celana kamu ya, sekarang ini take off, I'm taking off your shoes, I'm taking off your socks.
1: Cara kita berkomunikasi ya.
4: Itu kan build mereka punya language juga,
1: betul.
4: Sampai nyanyi, take your time. Karena itu udah buat bayi itu a part of the learning.
1: Betul.
3: Jadi,
1: informatif banget ya.
3: Betul, Kak.
1: Sebelum kita beranjak nih ya, Bu Indri, Bu Nurul, kita tahan dulu nih ya. Kita kalau nggak di stop ini kita langsung aja nih terus. Nah, sebelum kita beranjak ke segmen terakhir perbincangan kita dengarkan dulu sebuah lagu dari
3: Dewa 19, Kangen.

0: This is Global, 4EB's digital station.
1: Okay, masih bersama saya, Diah, dan Iza di Thanks Guys Indonesia Friday Global Digital Radio 4EB di Brisbane. Okay, kita nggak terasa ya, udah hampir di penghujung acara bincang-bincang kita tentang childcare nih.
2: Iya.
1: Nah, saya mau tanya ke Ibu Indri nih. Ini penting, penting banget. Coba Ibu Indri bisa kasih nggak sih tips-tips untuk orang tua, para orang tua, cara memilih childcare yang tepat di Australia? Apa tips-tipsnya?
3: Okay, terima kasih, Mbak Dia. Ini penting banget buat apalagi buat orang Indonesia yang mungkin baru datang, student atau baru tiba ya. Yang pertama adalah mungkin perlu dicatat bahwa cari ke website startingblocks.gov.au. Itu adalah government website. Nanti di situ bisa ditulis suburbnya, misalnya Milton. Nanti akan keluar childcare, di situ list of childcare. Yang kedua diperhatikan adalah seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap service itu ada assessment and rating. Jadi setiap service ada ratingnya. Nah itu dilihat ratingnya. Excellent is the topest, cuma sedikit di Australia. Kemudian exceeding NQS. Kemudian meeting NQS, working towards, dan significant improvement required. Yang paling, kalau sudah meeting NQS, berarti childcare itu sudah memenuhi standar meeting quality di setiap quality area, 7 quality area. Di setiap quality area-nya ada ratingnya, tapi ada overall rating juga. Sudah meeting, that's good. Pilih beberapa, kemudian kontak mereka. Arrange untuk visit atau tour.
1: Tour ya, tour visit ya.
3: Waktu ketika sudah mendapatkan waktu yang tepat, kemudian mendapat kesempatan untuk tour, siapkan pertanyaan, kemudian berbicara dengan educators. Kita bisa merasakan environment vibes dari lingkungan childcare.
1: Jadi pilih dulu daerahnya ya,
3: karena tadi confidence. Startingblocks.gov.au.
1: Wah, ada step-stepnya ya.
2: Nanti
1: mungkin bisa di-share ke kami ya, Ibu Indri, email kami di suaraindonesia.qld@gmail.com. Jadi nanti kalau ada pemirsa yang tanya, kita bisa langsung kasih informasi
2: forward,
1: itu
2: ya,
1: forward
2: betul,
1: ya.
2: Betul. Itu tadi dari Ibu Indri nih. Sekarang dari Ibu Nurul sendiri, kira-kira kalau dari segi orang tua, gimana sih cara pilih childcare, mungkin in terms of keamanan anak atau misalnya dari yang tadi sempat kita bahas terkait kasusnya gitu. Silakan Ibu.
4: Ya, saya sangat setuju satu poin dari Mbak Indri, terutama tentang tour ya. Kita membiasakan untuk tour atau induction lah ke childcare tersebut. Beberapa hal lagi yang mungkin perlu diperhatikan buat ibu-ibu, observasinya, check itu. Dan beberapa juga hal yang penting juga adalah mungkin tanya-tanya ke orang tua anaknya yang ada di situ. Jadi maksudnya tidak apa-apa, jangan tanya ke 1-2 orang tua, mungkin lebih dari itu, bagaimana pengalaman beliau dengan anak-anaknya, mereka dengan anak-anaknya berada di situ seperti apa, apakah pernah ya apapun eksperimennya, merasa trustnya terhadap institusi tersebut bagaimana. Kemudian cek background dari educatornya.
1: Nah, baru mau saya tanyakan tuh, bisa nggak kita cek background itu, Bu Indri?
4: Kalau di Indonesia saya tidak melihat seperti yang di Australia gitu, karena ruang tamunya itu kalau di Australia sudah ada nih piagam siapa educator di kelas apa, sertifikasinya apa saja gitu. Nah itu kita di Indonesia tidak ada, jadi kita perlu mungkin tanya ke pengelolanya, background checknya seperti apa. Ini mungkin terkadang kita di Indonesia juga sudah kenal siapa educatornya, nah juga gak apa-apa tanya-tanya lebih jauh statusnya seperti apa gitu, karena ini penting sekali sih.
2: Kayaknya karena memang waktunya terbatas ya Kak Diah ya. Jadi pembahasan yang sangat seru ini harus mau tidak mau kita akhiri gitu ya. Jadi mungkin yeah, terima kasih dulu ya.
1: Untuk Ibu Indri nih udah meluangkan waktunya dan Ibu Nurul juga ya udah datang ke studio juga. Terima kasih atas waktunya dan sudah berbagi pendapat, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Semoga itu bermanfaat bagi para pendengar, khususnya bagi para orang tua muda yang menggunakan jasa childcare, juga para orang tua yang anak-anaknya sudah grown up dan menantikan cucunya nanti. Itu kan perlu juga ya,
2: ya betul,
1: kita sebagai calon nenek kakek kan juga perlu update ya informasi tentang childcare ini. Jadi kita nanti kalau jaga anak juga kita benar-benar sesuai gitu dengan the current education di
2: betul,
1: sini ya.
2: Betul.
1: Jadi banyak belajar lagi. You never stop learning.
2: Betul.
1: Oke, juga untuk para pendengar nih yang udah menyimak perbincangan kita dari awal sampai akhir, kita ucapkan banyak terima kasih. Terus kalau ada saran, feedback ya,
2: bisa kunjungin Instagram kita suaraindonesia.kld. Betul. Dan juga jangan sungkan-sungkan teman-teman semuanya buat kirim email terkait masukan atau apapun itu di suaraindonesia.kld@gmail.com.
1: Oke, saya Diah dan Iza. Panel operator Regin dan para narasumber kita Ibu Indri dan Ibu Nurul, kita pamit undur diri ya. Sampai ketemu di perbincangan kita selanjutnya. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di TGIF Thanks Guys Indonesian Friday Global Radio for EB Jumat depan. Jangan lupa follow Instagram kami di suaraindonesia.kld. Bye for now.